0: kana ala kwi swa kana gadati eme na batanga fo eme bara la batati batanga fo tonga na ya ibumira sokodro usera dawati ya tona na mbegi tbomanda ketenga na mbegi tikonguru ala sikawa na batanga fala na mona quartier wa asa quartier ha
1: Singular.